96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Prodo, masih barengan sama Enggi di Spada. Selamat pagi teman Prodo, dan waktunya kita ke segmen lagu pilihan kamu hari ini ya. Aku bakalan spill lagi nih teman Prodo, lagu pilihan kamu yang udah aku siapin hari ini. Mungkin ada yang baru ikutan gabung ya jam 8 ini. Langsung aja nih kita ke lagu yang pertama. Aku punya Roni Parulian, Pesona Sederhana.

Ya itu dia tadi teman-teman produk 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu hari ini di lagu pilihan kamu. Jadi yang pengen dengerin lagunya langsung aja ya vote di WhatsApp 0811 410 968, atau juga boleh ke Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di aplikasi keren kita RRI Digital.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke lagu pilihan kamu yang pertama, teman Pro 2. Ada dari Kiss of Life dengan Eagle. Ini salah satu lagu yang sempat viral juga ya. Kayaknya emang suka gitu yang hati-hati gitu ya. Terima kasih nih buat ada Adele dan juga ada Ashika. Terima kasih ya udah milih lagunya. Dan ini jadi lagu yang pertama yang bakalan kita puterin buat kamu di pagi hari ini. Langsung aja deh teman Pro 2 ya. Jangan lupa ngevote lagu pilihan kamu yang lainnya. Masih banyak, boleh langsung ke WhatsApp di 0811 410 968. Atau juga boleh ke Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. So here we go, this is Kiss of Life with Iglo.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di lagu pilihan kamu teman Pro 2. Ke lagu yang kedua nih, ada Do It Like That dengan Tomorrow X Together alias TXT dan juga Jonas Brothers. Thank you buat yang udah pada ikutan. Ada Arumi, terus juga ada mana tadi? Ada Fikri, ada Laude, juga ada Firman, Firman Syah ini ya. Terus juga ada Agi. Thank you yang udah pada ikutan. Kita langsung puterin aja ya teman Pro 2. Nanti masih ada Roni Parulian Pesona Pesona Sederhana, sama nanti masih ada Ziva Magnolia. Nanti kita lihat di antara dua ini siapa nih yang paling banyak di vote ya. Nanti aku bakalan langsung puterin. Kita ke Do It Like That dulu dari TXT and Jonas Brothers.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Yang ketiga nih ya, aku bakalan puterin Roni Parlian. Ini memang ada, memang misalnya firasat-firasat kalau Roni Parlian lagunya pasti bakalan keputar sih, karena rame banget ya. Aduh, pokoknya buat semuanya yang udah ikutan, terima kasih banyak. Ada Ayu, ada mana tadi, ada Rika, ada Irga, ada mana tadi, nah ada Tania juga, terima kasih banyak. Ada Nurul, ada panjang sekali lagi ini namanya. Pokoknya ada semuanya deh teman perdua ya, yang udah pada milih lagu di Roni Parlian Pesona Sederhana. Memang kalau Roni nih fansnya gercep banget ya, dan tidak bisa disebut satu persatu karena rame banget ya. Pokoknya terima kasih banyak, dan ini jadi lagu pilihan kamu terakhir untuk pagi hari ini teman perdua. Tapi tenang aja, besok-besok juga masih bakalan banyak kok lagu pilihan kamunya dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi pantengin terus ya lagu pilihan kamu di Sepada. Kita langsung aja puterin, ini dia dari Roni Parlian, Pesona Sederhana.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

kamu. Waktunya kita ngobrol lagi di Bincang Asik Teman Pro 2. Dan ini kayaknya sudah mau, bukan mau sih, sudah menuju ke penghujung Juli ya Teman Pro 2. Momi akhir-akhir Juli. Juli bentar lagi udah selesai dan kita udah mau masuk ke bulan Agustus, bulan lahirnya Indonesia, merdekanya Indonesia. Wih, ini kayaknya jadi bulan yang banyak ditunggu sama Gen Z yang memang ini ya suka ikutan lomba. Ya enggak sih teman-teman Prodo. Jadi memang udah terasa bentar lagi kita bakalan menuju ke hari yang paling ditunggu-tunggu sepanjang tahun juga, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Walaupun emang belum Agustus, tapi kayaknya tinggal berapa hari, enggak sampai sebulan ya, kita sudah menunggu menuju ke hari itu. Bahkan mungkin yang pengibar bendera, pokoknya petugas upacara di tanggal 17-an kayaknya udah pada latihan semua ya, sudah dari lama gitu ya. Jadi sebelum tanggal 17 Agustus nanti nih teman Pro 2, kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit banyaknya tentang hari ulang tahun Republik Indonesia, biar rasa nasionalisme kita tuh gak cuman muncul pas di lomba 17-an saja Ji gitu ya. Nah nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jadi jangan kemana-mana sih, terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Masih di 96,8 FM Produaran Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, jadi di tahun 2026 ini ya, jadi itu Indonesia seperti yang kita tahu bakal ngerayain hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, ya kan? Dan ini terhitung sejak proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pasti Insinyur Soekarno pada tahun 1945 kemarin. Deh, kemarin kayak baru gitu ya. 17 Agustus 1945 ya. Dan pemerintah sendiri pastinya sudah resmi juga menetapkan tema besar buat perayaan tahun ini, yaitu katanya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tema ini memang menggambarkan ya cita-cita besar bangsa ini untuk terus menjaga kedaulatan negara, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat gitu ya. Dan sekaligus juga menghadirkan kemakmuran yang bisa dirasakan secara merata, bukan cuma di kota besar aja, tapi juga sampai ke pelosok daerah. Dan ya, pastinya di momen hari ulang tahun ini, teman Pro 2, di HUT kemerdekaan ini tuh sebenarnya pasti bukan cuma soal seremoni tahunan, terus juga upacara, ya kan, atau lomba-lomba khas 17-an aja, tapi lebih dari itu. Ini jadi pengingat juga akan panjangnya perjuangan para pahlawan pastinya dalam merebut kemerdekaan, sekaligus juga momentum buat kita tuh memperkuat semangat persatuan, gotong royong ya, dan juga optimisme dalam membangun masa depan bangsa pastinya, teman Pro 2. Dan yang menarik, semangat nasionalisme itu sekarang juga perlu diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan digital kita sehari-hari gitu, teman Pro 2. Karena memang di era sekarang informasi itu kan bisa nyebar dengan sangat cepat gitu ya, sampai ke masyarakat, khususnya memang kita nih kayak generasi muda, dan perlu lebih bijak lagi gitu dalam menyaring yang namanya berita. Bahkan beberapa wujud nasionalisme di era digital itu bisa kita praktikan loh, lewat hal-hal sederhana kayak misalnya menyebarkan informasi yang benar, menghindari hoax gitu kan, menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya kita, dan juga pastinya menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif, sampai memang kita mungkin kayak bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia gitu ya, lewat konten-konten kreatif yang kita buat, dan itu juga udah banyak contohnya gitu. Kenapa kita nggak coba juga ya, teman-teman Pro 2?

0: dikit mentalnya
1: hal yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih dibincang asik barengan sama Enggi dan kita masih ngobrolin soal menuju ke momen yang sangat ditunggu gitu nanti di bulan Agustus mendatang gitu ya, di tanggal 17. Dan nih teman Pro 2, setelah tadi kita udah ngobrolin sedikit beberapa hal itu bisa kita lakuin gitu ya. Dan selain itu, keluarga juga punya peran penting nih sebagai tempat pertama anak-anak tuh belajar nilai-nilai kebangsaan. Jadi buat kamu nih new mommy, new poppy, new papi-papi gitu ya, mungkin orang tua yang baru anaknya masuk TK, masuk sekolah, pokoknya akan ke dunia belajar gitu ya. Nah itu jangan lupa bahwa orang tua juga adalah tempat pertama buat mereka tuh belajar nilai-nilai kebangsaan. Kayak misalnya bisa mengenalkan sejarah perjuangan Indonesia gitu ya, lewat cerita, buku, film edukasi, atau bahkan ngajak anak-anak itu ikut serta dalam berbagai kegiatan peringatan hari kemerdekaan di lingkungan sekitar rumah gitu ya. Ya karena kan memang buat kita especially gitu ya, especially yang tinggal mungkin di Sulawesi Selatan, sebenarnya di seluruh provinsi atau kabupaten kota juga banyak sih sebenarnya ya. Dan ini kita bisa mewujudkan juga lewat cara yang lebih lokal, misalnya kayak aktif kayak berpartisipasi di kegiatan 17-an nanti gitu ya, di kompleks masing-masing, mendukung produk dan juga UMKM lokal sebagai wujud kemandirian ekonomi bangsa, sampai terus bisa melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan Indonesia yang harus terus dijaga. Betul seperti itu teman Pradua. Jadi memang banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi bangsa Indonesia yang teladan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, pokoknya itulah ya. Intinya adalah gimana caranya kita sebagai anak muda nih terus menyongsong semangat gitu ya tentang Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Yang pastinya itu menjadi tema tahun ini ya. Dan kita harus benar-benar menghayati bukan cuma jadi slogan tahunan aja gitu, tapi jadi semangat yang kita bawa tuh dalam keseharian sebagai warga negara gitu ya. Dan buat mungkin sekarang kan udah dikit lagi lah, ini Agustus udah sebentar lagi tanggal 17. Dan buat adik-adik paskibraka mungkin yang lagi aktif-aktifnya latihan, semangat ya. Karena aku pernah ada di posisimu, asik. pernah juga jadi anak paskib ngibar, tapi masih di sekolah lah, belum tingkatan yang tinggi-tinggi banget Ji, tapi lumayan ya latihannya juga kita berteman dengan matahari gitu. Jadi semangat. Dan memang setelah jadi anak paskib tuh kemarin berasa banget bahwa ya pejuang-pejuang kita terdahulu tuh luar biasa gitu perjuangannya teman-teman. Apalagi setelah itu tuh kalau enggak salah momenku pada saat itu ya, tahun itu tuh rilis juga film Soekarno. Coba deh kalian nonton, itu seru banget dan pastinya banyak pembelajaran yang bisa kita tahu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan anyway teman-teman berdua, ini juga udah harus pamit karena udah hampir di jam 10. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin siaran dari jam 5 pagi tadi. Wow, panjang banget di sepada ini ya. Dan untuk 1 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 11 seperti biasa nanti ada info Pro 2 dulu. Setelah itu nanti ada lagu-lagu, kurang lebih 1 jam bakalan menemani kamu untuk menuju ke santai siang ya. Dan nanti di santai siang kamu bakalan ditemenin sama Ihsan teman Pro 2. Jadi harus stay tune terus. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi di program-program lainnya. Jangan pindah frekuensi, harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, bye bye.

96,8 FM Prodera Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah nih, teman Pro 2, untuk hari Senin 27 Juli 2026. Dan seperti biasa informasi kita lansir dari rri.co.id. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, ada Wali Kota Parepare Tasmin Hamid ini menyambut hangat kunjungan dari pimpinan Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar dalam rangka penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Parepare dan UMI tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan penandatanganan nota kesepahaman MOU ini

0: 26 ya di Launch TFM. Dan dalam kesempatan itu Tasming Hamid ini didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarun Agung Hamka. Tasming juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran UMI atas komitmennya nih yang terus dibangun bersama pemerintah Kota Parepare dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya teman Pro 2, Unhas Perdana menggelar seleksi masuk langsung ya di Selayar, dan ini menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda kembali diwujudkan melalui kerjasama dengan Unhas. Dan untuk pertama kalinya Unhas menggelar ujian seleksi masuk jalur kerjasama pemerintah daerah langsung di Kepulauan Selayar. Pelaksanaan ujian yang berlangsung di SMK Negeri 1 Kepulauan Selayar di hari Minggu kemarin ya dipantau langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar Hamuh Natsir Ali didampingi Dr. Dian Novita Sari Kepala Prodi Budidaya Laut dan juga Pantai Unhas. Di sela-sela peninjauan, Bupati menyapa para peserta dan juga memberikan motivasi nih teman-teman Prodo agar tetap tenang, fokus, serta teliti dalam mengerjakan setiap soal. Dan pastinya program penerimaan mahasiswa ini merupakan hasil kerjasama ya antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan juga Unhas sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Dan itu dia tadi informasi Pro 2 di pagi hari ini teman Pro 2, dan informasi selengkapnya ataupun informasi lainnya dapat kamu akses melalui website rri.co.id. Jangan kemana-mana, untuk 1 jam ke depan kurang lebih teman Pro 2 akan ada lagu-lagu yang menemani kamu untuk mengantar ke santai siang. What's new in Pro 2? What's new in Pro 2? In Pro 2.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku. Perahu Kertas, karya Di Lestari, adalah novel yang mengisahkan perjalanan hidup, cinta, dan pencarian jati diri dua tokoh utama, Kugi dan Kinan. Kugi adalah gadis unik dan ceria yang gemar menulis surat dan melipatnya menjadi perahu kertas untuk dihanyutkan ke sungai. Sementara itu, Kinan adalah pemuda berbakat di bidang seni lukis yang terpaksa menunda impiannya demi memenuhi harapan keluarga. Pertemuan Kugi dan Kinan membawa mereka dalam persahabatan yang mendalam, namun juga penuh lika-liku. Perasaan yang tumbuh di antara mereka seringkali terhalang oleh keadaan, termasuk hubungan masing-masing dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap keluarga. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka terus terhubung oleh impian dan perasaan yang tak terucapkan. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, persahabatan, dan impian, serta bagaimana setiap orang berproses dalam menemukan jalan hidupnya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang mengalir, Perahu Kertas memberikan pesan bahwa terkadang kehidupan membawa kita berlayar jauh sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana hati kita berlabuh. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Dung tung tung.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya Isan menemani kalian semua nih, teman Pre2 yang sudah hadir untuk hari ini dan sudah mendengarkan kita dari tadi ya. Kita bakalan puterin lagu yang kamu suka. Dan seperti biasa caranya di 08 11 40 968 lewat WA kita, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital and then DM Instagram kita juga boleh di RRI Discord Pre2 Makassar. Semuanya boleh nih, teman Pre2, sampai dengan jam 12 siang. Dan saya bakalan mulai dulu

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Saya ke sisi dulu teman Pro 2, pengen dengerin lagunya Selena Grace dan Andrianto dengan lagu barunya ya, Sumpah Mati. Ini teman Pro 2 bakalan aku puterin buat kamu, sama kayak Rika juga yang pengen dengerin lagu yang sama nih teman Pro 2. Yang lainnya masih pengen gabung, kita masih bakal nungguin kamu gabung untuk hari ini di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang. Kalau gitu kita puterin dulu sama-sama dan dengerin sama-sama. Ini dia Sumpah Mati by Selena Grace dan Andrianto.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Oke deh teman berdua yang sudah pilih-pilih lagu, thank you so much ya. Kita bakalan lanjut lagi sebentar. Untuk yang pengen ngulik bareng di jam 12 sampai dengan jam 1. Tapi aku akan puterin lagunya Roni Parulian yang sudah dipilih sama Fikri ya teman berdua ya. Thank you so much untuk kalian semua yang udah stay tune. So don't go anywhere, keep running on 96.5 FM Pradua dari Makassar, because I'll be back.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita bakalan lanjut lagi kasih tahu kamu kabar kabar lagi informasi dari ngulik teman Pro 2 ya. Kita bakalan ngulik bareng buat kamu. Nah, ini teman Pro 2 ya. Kalau misalnya hari ini kita bakalan ngobrolin tentang kuliner yang udah hampir hilang nih teman Pro 2. But kayaknya UMKM di Makassar sekarang sudah tahu nih dan masih bertahan di tengah gempuran tren modern ya teman Pro 2 ya. UMKM di Makassar sekarang sudah

terlalu besar tapi ramai diperbincangkan di media sosial, ada di TikTok, di Instagram, bahkan tidak masuk dalam tempat yang viral mungkin teman Prado, tapi dapur-dapur itu menjaga warisan kuliner Makassar di pagi sampai malam hari gitu teman Prado. Nah, kali ini kita bakalan berburu cerita lewat kuliner-kuliner yang mungkin belum pernah masuk ke media sosial kamu, tapi ini layak untuk masuk daftar makanan yang wajib kamu coba. Karena setiap makanan itu bukan hanya sekedar rasa aja, tetapi tentang budaya, sejarah, perjuangan UMKM lokal yang terus menjaga cita rasanya dan kekhasan dari kuliner tersebut. Dan tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Kayak gimana teman Pro 2? Ntar kita bahas tetap sesuai aja dulu 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu bisa gak sih kamu tanpa dia di teman berdua? Kalau gak bisa ya ngaku aja gak bisa. Kalau misalnya bisa ya let it go ya. Teman berdua. Nah, untuk kamu nih yang mungkin lahir di era Gen Z or Gen Alpha gitu teman berdua ya. Ada namanya kuliner namanya buras, tapi buras Banjar ini burasa yang biasanya mungkin dikenal biasanya kita makan sama opor, sama coto. Ini katanya buras ini memiliki cita rasa yang lebih gurih dan juga tekstur yang lebih lembut. Proses pembuatannya juga membutuhkan waktu berjam-jam karena dimasak perlahan menggunakan santan nih teman berdua. Dan kini hanya sedikit UMKM yang masih mempertahankan cara masak buras tradisional tersebut nih teman berdua. Buras Banjar ada mana ya? Terus ada Jalan Kote mini rumahan nih. Jalan Kote kalau misalnya di toko-toko ya terkenal sih, tapi harganya juga lumayan pricey gitu. Tapi saya masih biasanya dapat sih kalau di kayak penjual-penjual anak-anak yang jualan keliling-keliling itu, yang menurutku itu adalah Jalan Kote otentik. Kalau yang kayak jalan kayak begitu tuh saya masih suka aja, tapi kalau yang isiannya betul-betul full, hampir meledak gitu, I don't really taste like real Jalan Kote gitu teman berdua. Jalan Kote yang menurutku resepnya itu betul-betul turun-temurun dari dapurnya orang gitu teman berdua, orang-orang Makassar khususnya. Tapi rasa yang dihasilkan yang memang itu betul-betul kayak gak ada di gerai-gerai yang terkenal itu. Tapi memang banyak sekali UMKM yang besar yang mungkin mengandalkan pelanggan tetapnya, promosi yang kuat dari mulut ke mulut yang kayak apa ya, bikin ki jadi agak lebih pricey. Tapi sebenarnya saya lebih suka sih sebenarnya memang itu Jalan Kote yang kita jongkok-jongkok kasih lombok nah ya, lombok yang cair nah itu dimakan di pinggir jalan, dash mantap ya. Di kampus-kampus juga masih ada yang jual itu kayak gitu ya, kayak Jalan Kote tidak terlalu mahal, 2000 mungkin 1000 satu, tapi mantap kayak apalagi kalau masih panas-panas teman berdua. Terus Marongko, kemarin saya isi acara di satu hotel gitu teman berdua. Kukira itu makanan ini toh dari hotelnya, kemudian tuh ada di sini nih dibikin teman-teman, enggak tahu ini dibuat atau dari keluarga yang bikin acara yang bawa, bilang oh pantas. Apakah dia Marongko ini? Kalau mama aku bikin Marongko Tuhan kayak itu kayak satu kan biasanya kalau misalnya daun pisangnya masih banyak ji, biasanya dikasih semua dalam daun pisang, tapi even tidak pakai daun pisang teman berdua, biasanya saya mamaku tuh udah kasih ditalang-talang ji gitu teman berdua, terus dikukus itu kayak mantap banget. Apalagi kalau fun factnya teman berdua, saya lebih suka barongko yang panas, yang baru-baru diangkat dari kukusan dibandingkan yang sudah ada di dalam kulkas, kayak lebih enak sekali ji kurasa ya kalau misalnya mau barongko panas, karena menurutku tidak terlalu manis. Jadi tidak manis karena tidak manis jam itu yang jadi bikin lebih enak gitu teman produk kalau saya. Karena kalau misalnya ada di dalam kulkas terus keluar airnya itu menurutku terlalu manis. Jadi agak kurang suka gitu kalau saya. Tapi kalau saya betul-betul suka sekali. Kalau cuman baru diangkat dari kukusan nih teman berdua. Apalagi memang kalau yang di dalam daun pisang itu terus santannya kuat, telurnya enak, banyak gitu teman berdua, terus juga pakai susu, creamer dan kawan-kawannya. Kulihat itu mamaku bikin begitu ya. Tapi memang kayak jarang sekali mie ada di toko-toko modern ya teman berdua ya. Dessert padahal dessert ini tuh enak sekali. Dan tapi masih banyak kita UMKM yang misalnya memang betul-betul sabar untuk membuat Marongko secara tradisional setiap harinya nih. Sebenarnya juga mamaku kalau ada orang mau pesan tapi terkhusus keluarga aja sih bakalan dibuatkan jitawa nak. Tapi untuk kalau dijual luas kayaknya enggak deh, karena biasanya dia bilang tuh deh berapa mau dijual kayak gini kalau begini rasanya atau begini bahannya di gitu ya. Tapi kalau dia buatkan orang mau sih aneh juga ya ternyata dia ya. Tapi okelah, Marongko buatannya mamaku itu kayak enak sekali sih menurutku teman berdua. Nantilah kalau misalnya kapan-kapan dia niat untuk membuatnya, aku akan bagi-bagikan buat kalian semua ya. Nah, selain itu tempat perdua selain Barongko ada Lamang. Lamang biasanya masih ada sih di Malindo, Jalan ke Malindo masih ada yang jual tapi agak mahal sih menurutku, satu bambu per beberapa sentimeter bambu gitu teman perdua ya. Terus di Jeneponto masih ada tuh jual lemang nih, tapi kalau di Makassar kayaknya agak susah nih teman perdua. Ini berbahan dasar ketan, beras ketan dimasak dalam bambu menggunakan bara api dan banyak orang yang hanya mengenalnya saat perayaan tertentu. Iya betul sih teman perdua, terus masih memproduksinya itu agak susah gitu, tapi beberapa UMKM masih menjual kok teman perdua. Dan memang proses memasaknya memakan waktu yang lama, dan inilah yang bisa bikin aroma khas yang tidak bisa digantikan dengan proses masak modern. Jadi memang itu aroma bambu yang terbakar bikin ketannya agak smoky, apalagi kalau misalnya agak lama tuh jadi kayak betul-betul lembek kianunya, apalagi beras ketannya, jadi songkoloknya atau lamengnya di dalam itu kayak betul-betul tanak pulen gitu teman-teman. Kalau dikasih makan sama telur asin, weh,
1: mantap.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Storm Running on 6.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Banyak banget sih sebenarnya teman Pradua yang tidak kalah menariknya nih teman Pradua dari Lamang Barongko, Jalan Kote, versi rumahan dan juga mungkin Buras Banjar di teman Pradua. Ada lagi kayak misalnya Baje, Canggoreng, terus juga resep-resep yang lainnya yang betul-betul kayak patut untuk dilestarikan dan juga dibuat digital kali ya teman Pradua ya. Karena memang kuliner tradisional bukan hanya sekedar makanan untuk mengenyangkan perut sih teman Pradua ya. Di dalamnya terdapat sejarah budaya untuk memperjuangkan para pelaku UMKM yang memilih tetap mempertahankan resep warisan keluarga meski harus bersaing dengan tren kuliner yang berbeda dan berubah nih teman Pradua. Karena itu, mulai sekarang mari kita mungkin keluarkan dari daftar makanan yang viral ya. Tapi cobalah mungkin kalian kunjungi beberapa warung-warung kecil, kenali cerita di balik setiap kesajian dan juga dukung untuk UMKM lokal dengan cara yang sederhana dan membeli produk yang mengenalkannya kepada orang lain dan teman produk, apalagi mungkin orang dari luar. Karena ketika kita menikmati kuliner tradisional Makassar, kita juga sedang ikut tren menjaga warisan budaya tetap hidup dan juga terus dikelola oleh generasi berikutnya. Dan untuk itu teman Pradua jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakal ke-update informasi dari dunia olahraga buat kalian semua. So tetap stay tune di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Terakhir kali tampil untuk MU pada November tahun lalu saat menghadapi Crystal Palace di Liga Inggris, dan pada pertandingan tersebut pemain berusia 26 tahun itu menderita cedera punggung yang semula diperkirakan tidak serius. Pelatih MU saat itu Ruben Amorim katanya sempat merasa optimis kondisi De Ligt segera membaik. Dia bahkan memperkirakan back tinggi 187 cm itu siap tampil pada laga berikutnya melawan Wolverhampton Wanderers. Namun ternyata mantan pemain Ajax Amsterdam itu belum bisa memperkuat MU hingga Juli 2026. Akibatnya De Ligt melewatkan seluruh periode kepelatihan Michael Carrick sekaligus gagal membela tim Belanda pada Piala Dunia 2026. MU sebelumnya tidak banyak mengungkap perkembangan kondisi pemain bertahannya tersebut ke publik karena kemudian klub hanya mengkonfirmasi bahwa De Ligt telah menjalani operasi sebagai langkah terbaik untuk mengatasi cederanya. Absennya De Ligt menjadi tantangan bagi tim pertahanan MU untuk menjelang bergulirnya Premier League musim ini, dan klub berharap proses pemulihannya berjalan lancar sehingga pemain kelahiran Leader Drop ini bisa segera kembali memperkuat skuad Manchester United di teman Predua. Fans Red Devils doakan ya untuk atletnya ini bisa segera pulih dan bisa membela kembali tim kesayangan kalian.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Just listening 96.4 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. And I'm going to tell you about the athlete from Madrid, teman Radio, ada Arda Güler yang merupakan sesi apa ya, yang mengungkapkan kalau misalnya sesi latihan pramusim perdananya ini di bawah bimbingan Jose Mourinho, dan menurutnya ini merupakan kesempatan besar bagi gelandang Turki untuk bekerja dengan legenda sepak bola. Dan tantangan pramusim, Güler mengatakan hal terpenting adalah melatih aspek fisik. But katanya penting juga untuk mendengarkan dan juga mempelajari apa yang diharapkan oleh Mourinho pada para pemain. Dan katanya untuk bisa menampilkan hal yang terbaik di lapangan, ini ucapannya tentang tujuan latihan pramusim dan memasuki musim keempat di Madrid, Güler katanya mengaku telah banyak belajar dan juga berkembang. And then katanya antusiasmenya tidak pernah berubah dan dia ingin memenangkan segalanya seperti di hari pertama, dan ia ingin membuat pemain Madridista senang, katanya hala Madrid. And then Güler bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 di Fenerbahce, dan ia menjadi bagian terpenting dari skuad Madrid di bawah pelatih Anyar Mourinho. Dan ia siap untuk memberikan kontribusi terbaik untuk Los Blancos di musim pendatang, dan juga pemain Turki itu pun siap untuk berjuang membawa Madrid meraih gelarnya nih, teman Pradua. Oh, apakah akan berhasil seperti dengan harapannya, teman Pradua? Nanti kan pastinya informasi-informasi dari dunia olahraga saja di Pradua RRI Makassar setiap jam 1 sampai dengan jam 2 siang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

information about sports, ya, teman kedua. And then I'll give you information from the Madrid as a penjaga gawang Belgia nih, teman kedua. Ada Thibaut Courtois yang katanya menyambut baik penunjukannya Mark Van Bommel as a new coaches di timnas nih, teman berdua. Dan dia mengatakan akan berbicara dengan pelatih Belanda itu tentang apakah ia akan melanjutkan karir internasionalnya or not. Dan Van Bommel katanya ditunjuk sebagai untuk Van Bommel sendiri katanya ditunjuk setelah Rudy Garcia dan Federasi Belgia sepakat untuk tidak memperbarui kontrak dan menyusul tersingkirnya Belgia di perempat final di Piala Dunia. Setelah Piala Dunia itu, Courtois katanya mengatakan ingin melanjutkan karirnya bersama Belgia tetapi hanya diizinkan melewati kampanye UEFA Nations League mendatang nih, teman berdua. Dan Courtois juga ini singgung setelah tersingkirnya Belgia saat ia cedera di pertandingan perempat final melawan Spanyol. Kala itu ia digantikan oleh Sean Lames yang juga melakukan kesalahan di teman Pradua. Dan Courtois katanya menegaskan tidak pernah ada persilahan dengan Garcia meski banyak pelatih yang terkritik di teman Pradua. Dan tentu saja dia kecewa karena ia melawan Spanyol dan ya, dalam ritme yang bagus, tapi lebih penting daripada dia katanya. Dan Courtois juga mengatakan dia tidak pernah ingin berbicara buruk tentang Garcia. Dan kepastian masa depan Courtois di timnas ini tergantung pada pembicaraan dengan Van Bommel nih, teman berdua. Tegas ya tentang pengambilan sikapnya nih, teman Pradua. And if you want to know about entertainment, teman Pradua, start in 2 PM ya. Aku akan balik lagi kasih tahu kamu informasinya. So don't go anywhere, keep riding on 96.4 FM Pradua dari Makassar. Stay with Isandi. Santai siang.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Still running on 96.4 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 Entertainment kasih kamu kabar dari Marvel Studio yang resmi mengumumkan film Black Panther 3 akan tayang pada 15 Desember 2028. Dan pengumuman tersebut disampaikan oleh panel Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026. Dan melansir dari Screen Rant, katanya ini di film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler. Dan Letitia Wright juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama. Selain itu, Marvel mengumumkan aktor David Janssen bergabung sebagai T'Challa 2, putra T'Challa yang telah beranjak dewasa di teman Pro 2. Dalam film tersebut, ia meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther. Karakter T'Challa 2 ini pertama kali diperankan pada akhir film Black Panther Wakanda Forever 2022, dan saat itu Nakia mengungkapkan bahwa dirinya dan T'Challa memiliki seorang putra yang selama ini dirahasiakan dari publik Wakanda. Di film tersebut terbaru nanti ini, karakter tersebut akan ditampilkan dalam versi yang lebih dewasa dan diperankan oleh David Janssen. Kehadirannya diperkirakan akan menjadi awal dari generasi baru pelindung Wakanda ya di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan Marvel Studio juga ini belum mengungkapkan jalan cerita konflik utama yang akan dihadapi dalam Black Panther 3. Meski demikian, film tersebut dipastikan menjadi salah satu proyek utama MCU Prase 7. Dan tuh kenapa saya kayak suka sekali kan dengan Black Panther, teman Pro 2. Apakah dia adalah spirit animal aku? Yang lagi tren di TikTok gitu ya, spirit animal. Sebelumnya, Marvel telah mengonfirmasi Prase 6 akan ditutup dengan film Avengers Secret Wars yang akan dijadwalkan rilis pada 2027. Dan Letitia Wright juga dipastikan kembali tampil sebagai Shuri dalam film tersebut. Ryan Coogler sebelumnya juga telah memberi sinyal bahwa proyek ini menjadi film berikutnya akan ia garap. Dan dalam wawancara pada akhir 2025, ia mengungkapkan proses pengembangan film berjalan gitu. Dan aktor Daniel Washington juga akan bergabung dalam Black Panther 3, namun Marvel belum memberikan pengumuman resmi mengenai karakter yang akan diperankan pemenang dua piala Oscar tersebut di teman Pro 2. Film ini menjadi proyek besar kedua Marvel yang akan tayang pada 2028. Dan sebelumnya Marvel Studio juga mengumumkan film solo Ghost Rider dibintangi oleh Ryan Gosling akan dirilis pada tahun yang sama. Dengan dimulainya Prase 7, Marvel Studio mulai memperkenalkan generasi baru pahlawan super setelah berakhirnya The Multiverse Saga. Kehadiran T'Challa 2 sebagai Black Panther juga ini baru diperkirakan akan menjadi salah satu perubahan penting dalam arah baru MCU. Apakah semua anak-anak dari pahlawan-pahlawan kita yang lama gitu ya akan bergabung di MCU? Who knows ya teman Pro 2. Tapi yang harus kamu tahu, akan ada lagi kabar-kabar dari dunia entertainment yang bakalan saya hadirkan buat kalian semua di Pro 2 Entertainment di jam 2 sampai dengan jam 3 siang untuk hari ini.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Surrounding on 6.4 KFM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Tadi aku udah sempat jempil kabar dari Ryan Gosling ya teman Pradua ya. Katanya Ryan Gosling ini resmi bergabung di Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider. Pengumuman tersebut disampaikan Marvel Studio di San Diego Comic Con dan sekaligus mengkonfirmasi kalau solo Ghost Rider pada 2028 akan ada di teman Pradua. Dan dari Screen Rant, film tersebut akan disutradarai oleh Sean Levy dan naskah ditulis oleh Jonathan Tropper. Dan proyek ini akan menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Process 7 MCU. Dan dalam acara tersebut, Gosling mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider dan kolaborasi ini juga menjadi kerjasama besar antara Gosling dan juga Sean Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya keduanya bekerjasama dalam film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan rilis pada 2027. Dan meski demikian, Marvel Studio belum mengungkapkan jadwal produksi di film Ghost Rider maupun karakter lain yang akan tampil pada film tersebut. Detail cerita juga masih dirahasiakan. Dan Ghost Rider terakhir kali hadir di layar lebar melalui dua film yang dibintangi oleh Nicolas Cage, yaitu pada era tahun 2000-an ya teman berdua. Dan setelah itu karakter tersebut muncul di serial Agents of S.H.I.E.L.D. melalui sosok Ruby Reiss yang diperankan oleh Gabrielle Luna. Dan Marvel Television juga sempat mengembangkan serial Ghost Rider untuk platform Hulu dengan Gabrielle Luna. Namun proyek tersebut dibatalkan di September 2019 sebelum memasuki tahap produksi. Bergabungnya Gosling ke MCU sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai keinginannya memerankan Ghost Rider. Dan dalam beberapa kesempatan wawancara sebelumnya, ia memang mengaku tertarik memerankan karakter supranatural tersebut. Ya kini belum diketahui apakah Ghost Rider akan diperankan atau diperankan dulu aja gitu teman produk dalam film MCU Prase 6 sebelum film solonya rilis. Namun sejumlah pengamat menilai Marvel berpeluang menghadirkan salah satu film Avengers mendatang sebelum film solonya tayang nih teman produk. Oh. Sementara Ghost Rider menjadi proyek kedua Sean Levy bersama Marvel Studios setelah menyutradarai Deadpool and Wolverine. Film tersebut sukses meraih pendapatan sampai dengan 1,3 miliar di box office global nih teman Pradua. Apakah akan seheboh itu? Kita nanti lihat saja nih teman Pradua. Ghost Rider yang akan diperankan oleh si Gosling.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

kabar terbaru dari dunia entertainment. Ini film Indonesia ya teman Pradua ya. Ini judulnya Memburu Pemangsa di teman Pradua. Resmi dirilis dan diangkat sebagai kasus penculikan anak nih teman Pradua. Nah, Cinemaco Picture resmi merilis official teaser poster dalam film Memburu Pemangsa dan film bergenre horror kriminal dan aksi garapan Umay Sahab. Dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026 nih guys. Teaser poster menampilkan 4 pemeran utama yaitu Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namya dan juga Yasmin Jasem. Dan mereka terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan, memberikan petunjuk tentang sosok jahat yang menjadi ancaman dalam cerita ini. Sementara itu teaser film ini teman Pradua memperlihatkan kisah 4 jurnalis perempuan yang mendapatkan tugas mengungkapkan penculikan anak dan mereka berusaha memburu pelaku di balik kejahatan tersebut. Dan Cinemaco Picture membangun latar cerita dan memanfaatkan sebuah pusat perbelanjaan yang telah terbelengkalai selama 13 tahun dan lokasi tersebut dibersihkan dan ditata ulang agar sesuai dengan dunia yang dibangun di film tersebut. Memburu Pemangsa menjadi eksplorasi terbaru Umay Sahab sebagai sutradara di genre horror kriminal aksi dan film ini juga mengangkat isu perlindungan anak yang menjadi pesan utama di balik kisah yang disajikan. Dan katanya juga nih teman Pradua ya, seluruh kru yang dan pemain yang ingin menyampaikan pentingnya menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak, dia menegaskan kejahatan terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Peluncuran teaser poster dan juga trailer yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional juga memiliki makna tersendiri bagi para pemain dan juga Laura Basuki. Berharap film ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak nih teman Pradua. Dan film ini juga menjadi debut dari Umay Sahab di genre horror kriminal aksi. Dan selain itu Memburu Pemangsa menjadi film horror aksi pertama Laura Basuki dalam film aksi dan film aksi pertama dari Prilly Latuconsina nih teman Pradua. Wow. Nah, abis ini kita bakalan ngupdate di login alias lokal info teman Pradua. Jadi yang pengen tahu apa sih yang akan saya update buat kalian semua seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Don't go anywhere, I keep running on 96.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, aku mau kasih kabar dari seputaran kota Makassar ya teman Pro 2 ya. Ini kabar dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya, tentang kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah kota Parepare. Dan peristiwa tersebut ini terjadi di Jalan Watang, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki. Dan api dengan cepat meluas, kondisi lahan yang kering mulai terbakar pada musim kemarau ini. Di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 sekitaran pukul 1.47 waktu Indonesia Tengah. Laporan awal mengenai kebakaran diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Teman Pro 2 dan BPBD Kota Parepare dari layanan pemadam kebakaran setelah menerima informasi bahwa terjadi kebakaran. Personal BPBD juga ini langsung bergerak menuju lokasi kejadian dan tim gabungan segera melakukan upaya pemadam untuk mencegah api meluas ke area lain nih teman Pro 2. Dan informasinya juga nih teman Pro 2 ya, BPBD memperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai sekitaran 2 hektar. Beruntung api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke kawasan yang lebih luas dan tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

buat di teman perdua. Alhamdulillahnya gitu ya. Dan untuk M Gas Ras di Geri Runtu ini mengatakan misalnya penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan dari aparat kepolisian, dan ia menyebutkan juga belum ada kepastian mengenai sumber munculnya api ini, teman perdua. Terus ia juga menambahkan personel yang turun dalam penanganan kebakaran terdiri atas anggota TRC PB Regu 3 BPBD, petugas pemadam kebakaran serta personel Polsek Bacu Kiki, dan seluruh unsur bekerja sama untuk memastikan api benar-benar padam, dan pembantuan juga dilakukan guna untuk mengantisipasi munculnya titik api yang baru.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua. Lanjut lagi, aku mau kasih tau kamu kabar seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Tadi udah ke Parepare yang ada kebakaran teman Pro 2 ya. Sekarang kita ke Bone, dan ini ke pengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Bone. Masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di lapangan Merdeka Watampone. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar, dan ini dirangkaikan dengan pembukaan ajang Open Turnamen Bola Voli Antar Klub se-Sulawesi Selatan Beramal Cup 2026. Kepengurusan baru PBVSI Bone yang diketuai oleh Haji Muslimin SMM didukung oleh Mulis SPD-MPD sebagai sekretaris dan diperkuat sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal di Taman Pro 2 ya. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone Haji Muslimin menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan binaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. And then langkah ini dinilai sangat krusial untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial secara merata dan akan membentuk pengurus PBVSI di setiap kecamatan agar pembinaan bola voli semakin merata. Harapannya katanya akan ada atlet-atlet yang lahir secara profesional dan mampu mengharumkan nama Bone menurut Haji Muslimin. Dan hal tersebut juga diiakan oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman dan menekankan pentingnya pembinaan dengan sistem olahraga yang berkelanjutan dan menjangkau akar rumput. Dan ia berharap momentum ini dapat mendongkrak prestasi voli Bone pada ajang olahraga provinsi atau Porprov nanti Teman Pro 2. Dan sementara itu, Ketua Panitia Beramal Cup 2026 Edi Saputra Syam melaporkan bahwa turnamen ini diikuti klub-klub papan atas dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan, termasuk tim-tim lokal dari sejumlah kecamatan di Bone, antaranya Makassar, Maros, Sinjai, Baru, Bone, dan juga Wajo. Adapun jadwal pelaksanaan akan dimulai di 26 Juli, which is itu kemarin Teman Pro 2 ya, sampai dengan 6 Agustus nantinya di 2026, lapangan Merdeka Watampone dilaksanakan Beramal Cup 2026 ini. Dan dengan dilantiknya pengurus baru gitu ya, serta bergulirnya ajang Beramal Cup 2026 dunia bola voli di Kabupaten Bone, diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga tingkat nasional.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras dek. Terpanggil dari hati nurani saya dek, saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan dek.
1: Maafin saya pak, tilang saya pak, please tilang saya pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Sore ceria balik lagi nemenin kamu hari ini. Teman Pro 2 di hari Senin ya, tanggal 27 Juli 2026. Tentunya Rai bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Dan seperti biasa juga di satu jam awal di sore ceria bakal kita bahas soal public figure yang menginspirasi buat kamu. Jadi buat yang penasaran siapa yang bakal kita bahas di sore hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampai 2 kali ini kita bakal bahas ya public figure, salah satu komedian juga Rampai 2 yang mungkin udah lama redup katanya, tapi setelah 8 tahun redup Rampai 2 kembali lagi dan akhirnya bisa bersinar gitu. Namanya Oki DM, salah satu komedian yang mungkin berasal dari Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Dan Oki DM atau Oki Daeng Mabone yang lebih dikenal sebagai Oki DM ini Rampai 2 di panggung stand up komedi nasional menjadi penanda bahwa talenta kreatif dan juga anak muda daerah masih memiliki ruang untuk berkembang dan juga bersaing di industri hiburan nasional Rampai 2. Nama Oki DM sempat mencuri perhatian setelah berhasil menjadi juara pertama Stand Up Comedy Academy atau SUCA, SUCA 4 Indosiar pada 2018 Rampai 2. Namun setelah meraih popularitas nasional, aktivitasnya di dunia komedi tidak terlalu banyak terekspos ya dibanding sejumlah komika lain yang hadir di ajang serupa Rampai 2. Tapi belakangan ini Oki DM kembali tampil di sejumlah panggung komedi nasional, termasuk menjadi pembuka pertunjukan komika Ari Kriting di Jakarta. Jadi ceritanya Rampai 2, Oki DM ini udah menjadi juara 1 di SUCA 4 Indosiar pada tahun 2018. Tapi sayang banget karena setelah kompetisi itu banyak hal yang terjadi dan mungkin karirnya di kancah nasional juga tidak selancar karirnya di SUCA 4 gitu. Karena ada hal yang harus dilalui dan itu mungkin membuatnya berpikir untuk kembali ke kampung halamannya di Parigi, Sulawesi Tengah Rampai 2. Dan kali ini kemarin dia kembali lagi dengan menjadi openernya Ari Kriting ya. Dia kembali tampil di panggung stand up comedy setelah 8 tahun tidak melakukan kegiatan stand up Rampai 2. Dia tuh kayak takut banget gitu, takut karena ada hal yang membuat di masa lalunya yang gak bisa untuk melakukan stand up kembali, stand up komedi kembali Rampai 2. Makanya ya mungkin butuh keberanian ya, dan itu katanya agak dipaksa juga gitu untuk menjadi openernya Ari Kriting di show-nya. Tapi ya itu adalah salah satu apa ya, kayak keberanian itu yang membuat gebrakan baru bagi Oki DM, karena setelah itu dia kembali bercahaya karena namanya sekarang adalah Cahaya Besar ya. Cahaya Besar versus center kecil, ada center kecil juga. Ini yang menjadi salah satu tren juga, salah satu yang lagi happening juga Rampai 2. Banyak yang membahas soal perdebatan kedua cahaya ini. Tapi emang sih Rampai 2 kalau aku lihat nih, Oki DM sekarang tuh dengan kembalinya selama 8 tahun redup, dia tuh kayak wah, dia harus menunjukkan seluruh auranya yang tertanam selama ini, aura yang kayak hilang gitu, sang juara yang kembali lagi untuk memperandakan panggung komedi. Dan hari ini sekarang ya Rampai 2 itu sudah terbukti dengan caranya yang sangat-sangat lucu ya. Aku sangat suka, aku sangat sering nonton podcastnya Oki DM. Dia tuh udah kayak di kemana-mana udah diundang podcast karena emang selucu itu Rampai 2. Makanya kalau kalian pengen tahu kelucuannya Oki DM, coba deh kalian cari tahu, kayak buka YouTube terus cari Oki DM, podcast-podcastnya tuh sumpah lucu banget ya. Mungkin itu karena terpendam gitu ya, 8 tahun gak stand up comedy dan kembali lagi ke ruang publik, itu luar biasa sih menurut aku. Oki DM kayak kembalikan lagi auranya yang dulu sempat hilang.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi Trump 2, ini kita bahas soal Oki DM. Jadi Trump 2, belakangan ini Oki DM kembali tampil di sejumlah panggung komedi juga, termasuk di nasional ya. Dan dia juga termasuk menjadi pembuka di pertunjukan komika Ari Kriting. Dan ia juga terlibat dalam sejumlah proyek perfilman nasional seperti Mapaci, Malam Pacar. Komang juga dalam paduan dan memperlibatkan perluasan kiprahnya di industri kreatif juga. Dan pengamat industri kreatif dan budaya populer dari Universitas Tadulako, Dr. Syamsuddin MSI, menilai perjalanan Oki DM menunjukkan bahwa talenta dari daerah tidak hanya mampu menembus panggung nasional tetapi juga memiliki peluang bertahan dalam ekosistem industri hiburan yang kompetitif Trump 2. Dan juga ini menurut Syamsuddin, gaya komedi Oki yang mengandalkan storytelling dan juga pengalaman keseharian membuatnya memiliki kedekatan dengan masyarakat luas. Karakter tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membedakannya dari komika-komika lain. Dan juga sebagai komika yang berasal dari desa Pelawa, Kabupaten Parigi Motong, Oki dikenal membangun materi komedi melalui cerita-cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan itu membuat penampilannya mudah diterima oleh berbagai kalangan penonton juga. Dan juga pengamat seni pertunjukan dan juga komunikasi publik Rahmat Hidayat, waduh, nama sama kayak nama aku ya, mengatakan keberhasilan Oki DM menjadi inspirasi bagi generasi muda di Sulawesi Tengah yang ingin berkarir di bidang ekonomi kreatif Trump 2. Selain juga aktif di panggung stand up komedi, Oki juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau penggemarnya. Dan akun media sosial di kanal YouTube miliknya menjadi sarana untuk membagikan karya sekaligus menjaga interaksi dengan audiens yang telah dibangun sejak mengikuti kompetisi nasional Trump 2. Dan kembalinya Oki DM ini di panggung hiburan nasional juga dinilai mencerminkan semakin terbentuknya ruang dan juga terbukanya ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan juga di luar kota-kota besar. Dan industri hiburan saat ini tidak lagi sepenuhnya berpusat di Jakarta, melainkan memberi kesempatan bagi kreator dari beberapa daerah untuk mempertunjukkan karya mereka Trump 2. Jadi itu adalah salah satu cara buat kita anak muda ya, jangan pernah berputus asa gara-gara kita lahir di daerah yang terpencil, lahir dari daerah yang tidak banyak dikenal orang. Karena itu bukan menjadi satu hambatan juga Trump 2 ketika kita ingin berkarya dan pengen dikenal, pengen membuka peluang untuk terkenal di kalangan banyak orang. Salah satunya kayak Oki DM ini, ikut ajang-ajang, terus juga lucu gitu ya, membawakan pesonanya sendiri, karakternya sendiri dalam stand up comedy, dan itu yang membuat mereka sekarang terkenal di kancah nasional Trump 2. Semoga itu menjadi salah satu inspirasi juga buat kita semua ya. Salah satu stand up comedian Indonesia sekarang ada Oki DM yang sudah dikenal oleh banyak orang. Dan ya, semoga kita juga bisa menjadi salah satu bagian dari mungkin orang-orang yang berjuang di industri kreatif Trump 2. Oke deh, habis ini aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 5 ya sampai jam 8 nanti. Bakal banyak informasi lagi yang bakal aku sharing buat kamu Trump 2. Jadi jangan kemana-mana dulu.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradu dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 jam 5 waktu Indonesia Tengah. Trampa 2 ya, kita pengen dulu update untuk info lalu lintas di kota Makassar. Kita jalan-jalan dulu untuk sore hari ini. Trampa 2 kita ke jalan perbatasan Makassar Maros. Terpantau untuk hari ini di hari Senin sore pukul 5 ini agak lenggang ya, Trampa 2 sepi juga, jadi arus tidak padat juga, jadi lancar-lancar aja untuk sore hari ini. Terus juga di jembatan Barombong untuk sore hari ini Trampa 2 aman-aman lancar juga ya. Jadi buat kalian yang lagi ada di jalan jembatan Barombong ya, harap hati-hati, jangan terlalu ngebut juga. Terus juga di depan BTP ya, jalur masuk BTP Trampa 2 ini terpantau agak padat juga dari arah Makassar ke Maros, dan juga dari Maros ke Makassar nih agak dua jalur ini agak padat untuk sore hari ini. Terus juga di bawah flyover untuk sore hari ini terpantau juga ramai Trampa 2 ini, mungkin karena arus pulang kerja dulu ya Trampa 2. Jadi buat yang lagi pulang kerja, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut juga. Terus juga Trampa 2 ini terakhir di Jalan Alauddin ke jalan perbatasan Goa Makassar ya, terpantau untuk sore hari ini dari arah Makassar ke Goa terpantau lagi ramai juga ya Trampa 2 berbanding terbalik dari arah Goa ke Makassar. Jadi untuk sore hari ini arus jalan, arus pulang ya, mungkin orang-orang yang udah kayak abis kerja pulang ke rumah, terus yang lagi abis kuliah pulang ke rumah juga, makanya arus pulang nih untuk sore hari ini, arus balik itu

pantau agak ramai untuk sore hari ini. Dan buat kamu yang lagi di luar, hati-hati di jalan juga, selalu pantau keselamatan kamu, jangan langgar rambu lalu lintas 2, karena itu bisa membahayakan kamu dan juga keselamatan orang lain.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prado 2 udah mau jam 6 ya, itu tandanya waktu maghrib juga udah mau masuk nih. Teman Prado 2, jadi aku mau rehat dulu untuk sebentar nemenin kamu. Dan aku nanti bakal balik di jam 7 ya, bakal nemenin kamu, bakal ada tema spesial juga di hari Senin ini. Biasanya kalau hari Senin kita bakal bahas soal film Teman Prado 2. Jadi buat kamu, selamat yang lagi puasa Sunnah ya, Senin Kamis, semoga ibadah kalian sampai ya, atau intinya semangat buat kalian di hari ini yang lagi puasa atau mungkin yang udah balik ke rumah dengan selamat buat kalian. Oke deh, selamat berdua, aku bakal balik lagi nanti nemenin kamu, jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Makan juga. Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

seperti biasa, gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga aja ya.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert.
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi yang gue lihat-lihat. Tau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panggap sih di killer itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade maksudnya. Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya.
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka
0: gak?
1: Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tau gak band?
0: Tau. Aerob. Motor Yamaha kan? Aerox.
1: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band barulah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
1: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk.
0: Kayak apa sih rasanya?

0: band Aerob dulu, yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru, yeah. Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas, itu gimana men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu
0: siapa? Ya.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah,
1: dulu kanan banget.
0: Ferry ya. Irwandi kali ya.
1: Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu.
0: Okay.
1: Judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh iya. Pak gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini.
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokal. Perahu Kertas Manjoy. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gua nih kiri. Ini aku judulnya. Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya. Ben gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan? Iya,
1: lebih baru
0: kuat. Gitu. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: ini? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga bahasa.
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
1: Di
2: atas sama. Sama aja berarti.
0: Oke.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati aja.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock
1: papan
0: atas
1: ya.
0: Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang, kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya iya, beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Hei, masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story, bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak wah, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita gua baca dong.
0: Nah. Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Jenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak merah membiru ya gue membicarakan roll kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak gitu.
1: Udah dari situ
0: benar motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya.
0: Gitu aja. Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita enggak tahu.
1: Ya,
0: bisa kan? Atau keterinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Atau keterinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua, bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih.
1: Nin.
0: Ya itu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi. Asik,
0: iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar enggak kalah sama Moldy. Iya enggak?
1: Yo.
0: Yo.
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta, bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Macomblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya macomblang ya?
1: Macomblang.
2: Bahasa Genzinnya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dan ke gua. Ini sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya. Emang sulit, cuy. Iya sih Manju sulit banget.
0: Iya Manju dari dulu masih nyari aja ya.
1: Masih.
0: Masih setia ya.
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi.
0: Yoi.
1: Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya.
1: Setia
0: gonta-ganti ada ya. Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang gitu. Dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah ini
3: ya boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
0: Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa cerita
0: cintanya.
1: Oke. Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gue ngomong ke dia ya.
0: Kasus studi kasus nih ya.
1: Iya. Yeah.

0: konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, ternyata.
2: Konsultan cinta. Ah, lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
0: Oke.
1: Ternyata ini ya. Gue baru nemu tadi, konsultan cinta nih gue nih.
2: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
3: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Okay.
3: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Okay.
3: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
3: Iya,
0: karena
3: dong,
0: lo adalah band rock motivasi.
3: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
3: Yes.
0: Oh,
3: jadi
0: teman pro 2, lagu
3: Joki sudah membantu ya. Itu
0: jadi,
3: maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
3: Itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
3: Jadi
0: nih.
3: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
3: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
3: Jadi semua.
0: Jadi.
3: Insya Allah.
0: Semua.
3: Maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
3: jadi
0: aja.
3: Jadi enggak belakangan. Ya.
1: Tapi kan
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
2: Berarti enggak cocok.
3: Berarti
2: kita cariin.
3: Kita cari
0: yang
3: lebih cocok.
0: Lu kan sebagai Joki Cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
3: Itu maksudnya. Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
3: datang.
0: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
3: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
2: Talk chair dong.
0: Iya kan?
2: Dari sisi kanan
0: dari
2: dong.
0: Ini nih.
2: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya? Ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, "Oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas," kan gitu. Nah, lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya.
4: main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak,
4: makin lebar
2: dari 100 adalah satu ya.
4: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh.
0: Silakan. Kalau Manjoy dari generasi baru ya kan,
3: generasi baru
0: main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: gue,
3: jadi
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
3: Iya
0: kan, lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
3: ouch,
0: chat Yahoo Messenger. Gimana caranya?
3: MIRC.
0: Iya, supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang, lu deketin bokap gue dulu deh.
3: Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai Joki Cinta nih,
3: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: yang namanya kulit akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu. Lo cocok gak nih sama dia? Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
3: Nah
0: komunikasi gak lancar.
3: Iya, cantik-cantik pas ketemu. Aku gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir, surupan.
0: Iya.
1: Surupan
0: ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi. Bahannya cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang...
3: Kamu bu, beli, apa? Bu.
1: Limbat jadi rak tegal.
0: Iya, kalau... Iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
3: Iya,
0: komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu, setelah lo rasa, kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa?
3: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lu harus kasih masukin. Masukan,
1: masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lu kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Ardi?
2: Kalau gua
0: menanggapi persoalan
2: POV seorang perempuan ya.
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Itu malu.
1: Cowok jadi.
0: Oh, Bajo ya ada di situ ya? Eksis ya?
2: Mbak, di semua
0: SD ada
2: itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya iya. Asli lagi, enggak
2: ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub. Iya, ada. Ada. Oh, iya. Gimana
2: dimensi dari POV seorang wanita
0: sebagai joki cinta?
2: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
2: Okay. Wah, oke nih gitu kan. Mm-mm. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Oh. Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
2: Gaulnya di mana?
0: Oke.
2: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
2: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
2: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Ini bro the best emang bro.
1: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya.
0: Iya dong, buat hotline juga.
2: Iya.
0: Jadi halo Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya elah. apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau enggak?
2: Yola.
1: Yolanda.
0: Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum.
1: Bentar ya.
0: Oh, yang edit lu juga? Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba
1: rekaman.
0: Ada. Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing,
0: iklan.
1: Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki cinta. Dari Prau Kertas.
1: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok
1: banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
0: Iya. Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Emang basicin rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana? Bangun.
0: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya,
0: band apa tuh yang menginspirasi lu dari Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Enggak, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir, sebelah gua nyaut-nyaut lo. Jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu. Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves, dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu, Pak. Jadi tahun ini, udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas.
3: Dipertebel.
1: Yeah. Retro wave-nya. Udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
1: Lima-limanya Joki Cinta. Beda korto.
2: Gak ada naik turun.
0: Tapi tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti?
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya?
1: EP banget.
0: Insya Allah.
1: Gokil. Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik. Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerob 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: Kok gak enak
2: yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Yaudah.
1: Enak, ternyata malah seru.
0: Oke. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada ya? Rasakan dengarkan cinta dari itu.
1: Baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro, weh, pasik.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Sebelum Joki Cinta, lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Itu lagu Aerob.
0: Oke.
1: Iya kan? Oh iya.
0: Oke. Jadi banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih.
1: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
0: Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Wah, ini menarik ya.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini ya.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Enggak kan chill lagi.
0: Enggak, gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah ini

0: ngeramal gitu-gitu.
1: Ya udah, let's go aja gitu.
2: Okay.
1: Cuma gue pengennya, ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
2: Baru rilis besok?
1: Baru rilis besok. Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
2: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Ih, gila sih.
2: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
2: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
0: Amin.
2: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
0: Iya ya, solo banyak banget ya.
2: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
0: Iya.
2: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
0: ya
2: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
2: Tapi emang boleh nongkrong di studio?
1: Boleh.
2: Ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
2: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
2: Perahu
1: Kertas. Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
2: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
0: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
0: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
2: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave. Ya kan? tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
0: Nah, di situ kostum kita
1: yang
0: tuh
1: belum kelar gue edit.
2: Oke.
1: Sabar ya.
2: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
2: Oh, luar biasa.
0: Lebih puas ya?
2: Lebih puas ya.
1: Enggak, lebih ke
2: apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
2: Iya.
1: Kalau ada sih pasti itu gue suruh tuh.
2: Siapa?
1: Kok sutradara?
0: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
2: Iya, tapi kan enggak apa-apa, bro. Bermimpi, bro.
1: Iya.
2: Siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
2: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
2: Iya, dari gitu Manjoy ya? Ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
2: Retro wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
0: Aku bukan mama.
2: Itu mama. Film horor, pokoknya adalah itu.
0: Mamaku adalah mamamu.
2: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
2: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
2: Iya.
1: Benar, boleh.
0: Mengganggu
2: kan tadi. Tapi by the way,
1: Proud.
2: Thank you buat teman-teman Perahu Kertas ya.
1: Sama aja.
2: Thank you. Sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
1: Amin.
2: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
2: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
2: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu,

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Favorite Station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

kompetisi asal-usul trofi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu

kan mata uang negara kita? Yup, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: nyampe ya.
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang yang sama, dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.

Sahabat kreatif, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang teliti, bahkan dalam urusan kesehatan. Dalam hal kecil seperti mencuci tangan juga sudah dianjurkan loh oleh beliau. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

0: liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin. Thank you.

0: diharapkan dari skuad Garuda muda kita. Umpan terobosan yang sangat cantik diterima dengan baik, masuk ke kotak penalti, shooting dan gol.
1: Deh, pecahnya malam ini.
2: Nah ini Miku bilang serunya bola, teriak, ketawa sama-sama Ki. Pokoknya seru sekali Mini.
1: Iyo toh, yang penting jangkit taruhan. Apalagi sampai kehilangan harta benda. Jangan sampai deh riuhnya nonton bola malah bikin hidup tak malah runtuh. Betul enggak?
2: Nah itu Miku bilang. Jadi besok di mana bikin nobar lagi?
1: Di rumahku mau kapan lagi, Di?
3: Oke, padeng gas Mi.
1: Gas.
4: Sepak bola diciptakan untuk menyatukan, bukan membuat kita kehilangan uang, ketenangan, bahkan masa depan karena taruhan.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bisabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: aku kau.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
2: apa mental health yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 2FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Ini nemenin kamu lagi di hari Selasa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai di jam mau jam 10 nanti ya. Dan happy banget karena aku bisa nemenin kamu lagi di pagi hari ini. Seperti biasa, satu jam pertama informasi kesehatan siap nemenin kamu. Habis itu baru kita lanjutin keseruannya. Habis ini aku balik, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di RR Pro 2FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

hijab ya. Adapun wanita yang nggak berhijab juga tetap berisiko rontok rambutnya yang banyak kalau misalnya memang umur sudah bertambah, teman podo, itu yang aku rasa ya. Dan yes, ini juga jadi keresahan cewek-cewek. Jadi ada penelitian yang bilang katanya setiap orang bisa kehilangan 50 sampai 100 helai per hari. Jadi kamu kalau ingin rawat dan menumbuhkan rambut kamu secara alami, aku kasih tipsnya dah. Karena aku juga lumayan di usia ini gitu ya, in this age. Aku jadinya harus memperhatikan kesehatan rambut aku, teman podua, karena aku pakai jilbab plus umurnya juga udah gak muda lagi kan. Jadi secara hormon itu udah kurang, secara vitamin juga udah kurang. Jadi aku lumayan concern. Ada beberapa hal yang aku lakukan dan mudah-mudahan ada di list ini. Kalau gak ada, aku tetap share sih. Ya, gimana caranya kita menjaga kesehatan rambut, utamanya rambut rontok. Jangan kemana-mana, habis ini aku balik untuk kamu.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Cara untuk merawat kesehatan rambut supaya bisa mengurangi rambut rontok, teman Pro 2. Yang pertama adalah memijat kepala kamu. Ini bisa melancarkan aliran darah dan membuat rambut kamu jadi lebih tebal. Dan pijatan ini gak cuma menyehatkan folikel rambut kamu, tapi juga bisa meredakan stres yang memang biasanya jadi salah satu pemicu rambut rontok gitu. Jadi kamu bisa lakukan di ujung jari secara memutar, jadi jangan dengan kuku karena kulit kepala kamu bisa luka ya. Kemudian kamu bisa pakai lidah buaya yang memang udah lama dikenal berkhasiat. Gimana sih bacanya, berkhasiat ya, untuk menenangkan kulit kepala kamu, melembabkan rambut, mengurangi ketombe, dan membuka pori-pori folikel rambut yang tersumbat. Jadi kamu bisa mengoleskan gel lidah buaya murni ke kulit kepala kamu beberapa kali dalam seminggu, teman Pro 2. Ini sebelum keramas ya, jadi kamu bisa pakai mungkin semalaman sebelum keramas juga bisa, karena kalau kamu beraktivitas dengan lidah buaya yang masih menempel di rambut kamu mengganggu orang lain ya, karena cukup menyengat baunya. Kamu juga bisa pakai minyak kelapa yang mengandung asam lemak, jadi bisa meresap ke dalam batang rambut kamu dan mengurangi hilangnya protein pada rambut. Dan minyak ini juga bisa kamu gunakan sebelum atau sesudah keramas, dan kalau misalnya rambut kamu sudah berminyak, gunakan beberapa jam sebelum keramas aja gitu ya. Ini memang kebanyakan tuh vitamin rambut memang itu disarankan dipakai sebelum keramas gitu loh, teman Pro 2. Enggak tahu kenapa ya. Tapi mungkin memang lebih banyak manfaatnya kali ya. Satu lagi deh sebelum aku rehat dulu, ada Viviscal. Ini suplemen pertumbuhan rambut alami yang mengandung campuran mineral dari laut, ada ekstra hiu dan moluska, ada vitamin C dan zinc ya. Jadi suplemen ini bisa membantu memperkuat sel rambut kamu yang biasanya memang butuh konsumsi minimal 6 bulan untuk ngelihat hasilnya, karena memang dari bahan-bahan yang alami gitu. Biasanya memang yang alami itu lumayan cukup agak lama gitu prosesnya, tapi ya karena alami insya Allah tidak menyebabkan dampak-dampak yang aneh-aneh di tubuh maupun di rambut kita. Habis ini aku spill lagi ya. Sebenarnya aku ada satu caranya ini, karena yang lainnya kan alami. Nah ini juga yang aku pakai biasanya alami, bukan biasanya sih, harusnya sih alami ya aku pakai, cuman memang agak pricey, tapi terbukti bisa merangsang pertumbuhan rambut dan menguatkan rambut. Habis ini aku spill untuk

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: Semalam Kumar 8 dari Perlu FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa yang bukan apa yang harus dilakukan sih, tapi kira-kira nih, kira-kira cara alami gitu yang bisa memperkuat rambut dan juga merangsang pertumbuhan rambut. Ini udah aku approve, udah aku cobain sendiri, yaitu minyak rosemary. Ya, jadi minyak rosemary ini bisa merangsang pertumbuhan rambut baru dan menekankan angka kerontokan. Jadi kamu bisa campurkan beberapa tetes minyak rosemary dengan minyak pembawa seperti carrier oil, ada minyak argan atau jojoba. Pijatkan ke kulit kepala kamu sebelum keramas. Jangan pernah meneteskan minyak esensial murni langsung ke kulit kepala kamu tanpa dicampur ya. Nah, ada satu brand rosemary oil yang aku rekomendasikan karena aku udah pakai dan emang worth it di aku, dan nggak tahu kenapa magically juga ternyata bisa menekankan pertumbuhan uban. Bener deh, kecuali yang udah tumbuh ya udahlah, tapi aku ngerasa itu di aku. Ada satu brand, kalau kamu penasaran kamu bisa WA aja di 08 11 4 10 968, aku bantu rekomendasikan ya, daripada milih brand-brand yang nggak jelas, belum ini. Tapi aku juga takut sih sebenarnya rekomendasikan karena kayak cocok nggak cocok gitu loh teman po dua, ngerti nggak maksud aku, cocok nggak cocok gitu. Jadi aku satu brand ini, mudah-mudahan kalau kamu bisa cari juga di sosial media juga pasti ketemu brand ini juga gitu. Tama harganya memang aku tuh biasa beli per bulan 40 mili itu 80 ribuan dan itu menurut aku cukup pricey dibanding dengan yang lain-lainnya, tapi memang worth si minyak rosemary ini. Banyak banget juga seperti ginseng juga bisa sebenarnya untuk kamu konsumsi karena bisa merangsang folikel dan pertumbuhan rambut. Kandungan aktif bernama ginsenosida di dalam ginseng ini juga diyakini jadi alasan kenapa ginseng baik untuk rambut. Sari bawang bombay atau bawang merah juga gitu. Kalau misalnya kamu memang tahan banget dengan aromanya, ini sepadan banget untuk kamu coba karena ada penelitian yang menunjukkan sari bawang bisa melancarkan aliran darah dan merangsang pertumbuhan rambut, bahkan untuk penderita kebotakan di alopecia areata. Jadi oleskan sari bawang yang sudah diperas ke kulit kepala kamu, diamkan selama 15 menit kemudian keramas seperti biasa. Masih banyak sebenarnya bahan-bahan alami yang bisa menguatkan rambut kamu dan bahkan ada yang juga merangsang pertumbuhan. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu di pagi-pagi sama aku, kita bahas lagi karena usia itu sangat ngaruh kerontokan rambut. Selain usia juga pakai jilbab juga itu karena rambut seharian tidak bernafas kan, jadi sangat rentan banget berisiko mengalami kerontokan rambut gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kamu. Habisin aku spill lagu pilihan kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRP 2 FM teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Lights, camera, action.

0: lagi.
1: Maju terus saja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, di jam 7 ini saatnya aku spill lagu pilihan kamu. Seperti biasa aku punya 2 Indonesia, 2 mancanegara yang siap banget nemenin kamu di jam 8 nanti. Tapi kamu bisa vote udah mulai dari sekarang ya. Kita galau sedikit dulu pakai Olivia Rodrigo yang

Yes, kamu bisa vote kalau kamu suka Olivia Rodrigo dan pagi hari ini pengen dengernya biar lebih calm down sedikit boleh. Untuk yang baru aja datang ke Makassar kemarin, malam minggu apa? Malam Senin ya? Malam

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.